0: Brunei Darussalam menjadi negara zikir adalah lahir dari keyakinan mendalam membawa tuah kepada semua kerana Allah menyukai dan mendapat rahmat serta pertolongannya.
1: Mengingat dan menyebut nama Allah, mentaati suruhan dan tegahannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya. Dengan ilmu dan keyakinan, didorong oleh keimanan dan ketakwaan kepadanya adalah syarat untuk mendapat kurnia Allah yang berupa kemakmuran, keamanan, ketenteraman serta kesejahteraan yang berpanjangan.
0: Masyarakat bersatu padu, hidup harmoni, negara terpelihara dan terlindung dengan berkat dan rahmat negara zikir.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalanmu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
1: Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk panduan kita bersama waktu maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong hari ini akan bermula pukul 6.32 minit petang. Bagi daerah Tutong, waktu maghrib akan bermula 6.33 minit petang, dan bagi daerah Belait, waktu maghrib akan bermula pukul 6.35 minit petang. Pendengar yang dirahmati Allah, seterusnya Auda kami bawakan pendengaran Auda ke Masjid Umar Ali Saifuddin pada Sebegawan untuk ikuti longan azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib yang diteruskan dengan secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib seketika nanti. Para pendengar, terus kami bawakan pendengaran Auda ke Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

سبحان الله ولا إله إلا الله وأنت إلا الله اللهم

Alhamdulillah, pendengar di rahmat Allah, mungkin tadi kita telah ikuti bersama secara langsung, kita dengar bersama azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib untuk pandu kita bersama. Waktu maghrib bagi daerah Brunei Muara dan temborong waktu isya bagi daerah Brunei Muara dan temborong akan bermula pukul 7.43 minit malam. Bagi daerah Tutong, waktu isya bermula 7.44 minit malam. Dan bagi sembahyang padu isya bagi daerah Blight ialah bermula pukul 7.46 minit malam. InsyaAllah kita akan kembalikan semula pendengaran Auda ke Masjid Umar Ali Saifuddin Baras Begawan untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini Selasa 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Majlis Dikir Maulud masih lagi diadakan di semua balai beribadah dan juga masjid-masjid bagi sama-sama mengimrahkan dan memeriahkan lagi sambutan Maulidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh yang terakhir untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dan memimpin manusia ke jalan yang benar serta membawa berita gembira bagi orang mukmin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berjuang demi nilai-nilai kemuliaan dalam kehidupan manusia. Baginda tidak mengenal erti kepayahan dan kesengsaraan dalam menyebarkan kecemerlangan Islam yang kita nikmati pada hari ini. Oleh demikian, amalah wajar di negara kita mengadakan majlis-majlis sepadan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mengadakan majlis-majlis zikir maulud di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadah, ceramah agama, perarakan dan sebagainya dengan tujuan memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai tanda syukur dan kasih umat Islam di negara ini terhadap pimpinan agung yang menjadi manusia pilihan dan kekasih Allah SWT. Bila pendengar, kembali kita ke Masjid Umar Saifuddin Baras Begawan untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib.

استووا استووا أقيموا صفوفكم عن تدين. صلي فرضا في سبيل الله.

Ya Allah, mohon sampaikan segala hajat kami, hajat di dunia dan hajat di akhirat, hanya kepada-Mu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami, ya Allah, khasnya raja kami, kebahaduri yang maha mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Abdul Muizzuddin wa Daulah, Sultan dan Ibu Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan kebahaduri yang maha mulia, Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak

0: keluarganya salihah serta ahli kerabat sekalian. Mohon supaya Allah mengurniakan perlindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat, kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma aminna fi awtanina wa sallim biladana wa biladal muslimina min a'da'ika wa a'da'id-din wa sallimna min jami'il ilali wal awbi'ati wal afati wal balaya. Allahumma ja'al lana wa lil muslimina min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli bala'in 'afiyah. Allahumma fashfi' nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam fi dhalik wa ighfir lana dhunubana wa khatayana. Anta rabbut tayyibin, ya aziz ya alim ya rahim ya wahhab ya latif ya halim ya khabir. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم بقبل يا كريم.
1: Alhamdulillah, pendengar yang dirahmati Allah. Demikian tadi kita telah ikuti bersama sila langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib dan sembahyang sunnah hajat dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

Radio Brunei Nasional FM, mari beringat yang dirahmati Allah untuk pandu kita bersama sekali lagi. Waktu isya bagi darah Brunei Muara dan Temurong hari ini akan bermula pukul 7.43 minit malam. Bagi darah Tutong waktu isya bermula 7.44 minit malam dan bagi darah Belait waktu isya bermula 7.46 minit malam. Beringat yang dirahmati Allah, seterusnya kita dengarkan bersama bacaan surah Yasin.

0: Membaca ayat penyelamat dan salawat tafrijiyah. Ayat penyelamat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Salawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiyah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: National FM.

0: Mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National Anthem.

0: Surah Lazim, Surah Al-Kafirun.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum a'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana a'abidum ma a'abattum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah Lazim, Surah Al-Falaq.
1: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan

0: dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad,
0: dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad,
0: dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin nas.
0: Yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin nas.
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas.
0: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
0: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas.
0: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: National FM.

Baik, berkat bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, kembali kita bersama dalam segmen Diri Hari untuk hari ini. Untuk pada kita bersama, waktu subuh bagi negara Brunei Darussalam bermula 4.57 minit pagi dan akan berakhir waktunya 6.16 minit pagi. Kita bersama sehingga ke pukul 6 pagi ini nanti. Di National FM Radio Brunei.

Bagi pendengar yang dirahmati Allah, sempat pukul 4.26 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam, dikongsikan seterusnya panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini, Rabu 6 Rabiul Awal 1400.

1248 Hijriah bersamaan dengan 19 Ogos 2026 Masehi. Dari mulai muara dan temurung, waktu subuh bermula 4.57 minit pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.16 minit pagi. Waktu duha bermula 6.39 minit pagi, zuhur 12.25 tiga hari, asar 3.39 minit petang, maghrib 6.32 minit petang, isya 7.43 minit malam. Bagi Tanah Tutong pula, waktu subuh bermula 4.58 minit pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.17 minit pagi. Waktu duha bermula 6.40 pagi, zuhur 12.26 minit tiga hari, asar 3.40 minit petang, maghrib 6.33 minit petang, isya 7.44 minit malam. Bagi Tanah Melayu pula, waktu subuh bermula pukul 5 pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.19 minit pagi. Waktu duha bermula 6.42 minit pagi, zuhur 12.28 tiga hari, asar 3.42 minit petang, maghrib 6.35 minit petang dan isya bermula 7.46 minit malam. Demikian tadi pendengar yang dirahmati Allah, telahpun dikongsikan bersama panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini Rabu 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 19 Ogos 2026 Masihi. InsyaAllah, bacaan tarhim akan ke udara pukul 4.47 minit pagi nanti dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

أسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء

Baik, pendengar yang dirahmati Allah, topan not kita bersama sudah pun pukul 4.46 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Waktu subuh bagi darah Brunei Muara dan Temurong hari ini akan bermula pukul 4.57 minit pagi dan akan berakhir waktu jam pukul 6.16 minit pagi. Bagi darah Tutong pula waktu subuh bermula 4.58 minit pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.17 minit pagi. Dan bagi daerah Belait pula waktu subuh bermula pukul 5 pagi dan akan berakhir waktunya 6.19 minit pagi. Pendengar yang dirahmati Allah, seterusnya kita ke Masjid Umar Elias Saifuddin Madrasah Begawan untuk ikuti bacaan tarhim.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبأس المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh.
2: Alhamdulillah, pendengar yang dirahmati Allah, yang tadi auda azan menandakan masuknya waktu sembahyang fardu subuh. Untuk pandu kita bersama waktu subuh bagi darah Brunei, Muara dan Temborong, hari ini akan berakhir pukul 6.16 minit pagi. Bagi darah Tutong, waktu subuh akan berakhir pukul 6.17 minit pagi. Dan bagi darah Blight, waktu subuh akan berakhir pukul 6.19 minit pagi. InsyaAllah kami akan bawakan semula pendengaran awda ke Masjid Umar Ali Saifuddin pada sebegawan untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh pula. Baik, awda. Kita renungkan artikel yang dipetik dari Akhbar Pelita Brunei dalam ruangan menitikkan mengenai dengan etika berdoa untuk renungan kita bersama. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah SWT dengan penuh yakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhannya, mereka kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Audio pendengar yang dirahmati Allah, selaku hamba Allah SWT, kita sentiasa mengharapkan keampunan, rahmat dan reda dan pertolongan Allah SWT. Antara cara untuk mendapatkannya ialah dengan mendekatkan diri kepadanya melalui doa. Adalah kekuatan ibadah dan sentiasa senjata orang mukmin. Doa merupakan sebagai tanda yang menunjukkan kelemahan dan ketidakupayaan seseorang itu, serta mengaku bahawa sesungguhnya Allah SWT sahaja yang berkuasa atas segalanya dan kepadanya sahajalah tempat memohon dan berserah diri. Firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun ayat 70 tafsirnya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Perlu diingat bahawa doa itu sama ada cepat atau lambat pasti dikabulkan selagi kita benar-benar ikhlas kepada Allah SWT. Selain itu juga, berdoa juga boleh menghindarkan dari segala maksiat dan kesusahan seperti mana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, dari Sulaiman katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada yang boleh menolak qada Allah kecuali doa, dan tiada yang boleh menambah umur kecuali dengan berbuat amal kebajikan. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Pendengar yang dirahmati Allah, kita dituntut untuk berdoa sama ada di masa senang ataupun susah, dan kita juga hendaklah menjaga adab-adab ketika berdoa. Di antara adab berdoa adalah dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat, memulakan dan mengakhiri dengan memuji nama Allah SWT serta membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berdoa juga, kita disunatkan untuk merendahkan suara, menadahkan kedua tangan, merendahkan diri, khusyuk, takut dan berharap kepada Allah SWT serta merasa yakin bahawa doa kita akan dimakbulkan. Seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 55 hingga 56 tafsirnya, berdoalah kepada Tuhan kamu dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas, dan janganlah kamu membuat kerosakan di bumi dengan syirik dan maksiat sesudah Allah memperbaikinya dengan mengutus rasul-rasul dan menetapkan syariatnya, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan takut kalau-kalau tidak akan diterima dan penuh harapan supaya dimakbulkan. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan ketika berdoa, kita hendaklah jangan terburu-buru mengharapkannya supaya doa kita cepat dimakbulkan, dan tidak berputus asa untuk berdoa seandainya doa belum dimakbulkan. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seseorang akan dimakbulkan oleh Allah selama dia tidak terburu-buru hingga dia mengatakan, saya sudah berdoa tetapi belum juga dimakbulkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Baiklah pendengar, kembali kita ke Masjid Nomaran Salahuddin Mas Pegan untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Auda pendengar. Alhamdulillah, kita masih lagi diberikan kesempatan untuk kita membuka mata pada pagi ini, menghirup udara segar dan memulakan sehari lagi ya, lembaran kehidupan kita pada hari ini. Apa khabar Auda pada hari ini? Semoga pagi ini ya, hati kita tenang, fikiran kita lapang dan juga kita lebih bersemangat untuk memulakan hari yang indah ini. Jadi kita bangun pagi, berikan

0: senyuman yang paling manis dan juga kita tarik nafas dalam-dalam dan katakan pada diri kita sendiri, insyaAllah hari ini saya akan melakukan ataupun membuat yang terbaik. Jadi Auda, kita mungkin tidak mampu mengawal apa yang berlaku sepanjang hari ini, tetapi kita mampu memilih bagaimana kita mahu menghadapinya. Jika kita merasa semalam ada merasa kecewa, kita jadikan ianya sebagai pengajaran. Jika semalam kita ada mengalami kegagalan, kita jadikan kegagalan tersebut sebagai pengalaman, dan jika ada kejayaan yang telah kita perolehi, kita jadikan ia sebagai pembakar semangat untuk kita terus melangkah. Kerana kita tidak perlu menunggu semuanya sempurna untuk kita merasakan kebahagiaan. Kadang-kadang kebahagiaan bermula dengan perkara yang kecil, iaitu melalui senyuman, ucapan syukur dan juga hati yang ikhlas. Dan Auda, bagi Auda yang mungkin sedang dalam perjalanan ke tempat kerja ataupun yang sedang mengurus keluarga di rumah, dan juga mungkin ada yang baru selesai bekerja atau baru hendak memulakan tugas pada pagi ini, kita mulakan hari ini dengan usaha, doa dan juga fikiran yang positif. Dan sebelum kita meneruskan rancangan di sebelah pagi ini, kita kongsi terlebih dahulu panduan waktu sembahyang negara Brunei Darussalam untuk hari ini, yang mana bagi audi yang berada di daerah Brunei Muara dan Temburong, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh telah pun berakhir pada pukul 6.16 minit pagi tadi. Waktu duha akan bermula pukul 6.39 minit pagi, zuhur 12.25 tengah hari, asar 3.39 minit petang, maghrib 6.32 minit petang, dan isya waktunya akan bermula pada pukul 7.43 minit malam. Sementara bagi audi yang berada di daerah Tutong pula, waktu subuh juga telah berakhir pada pukul 6.17 minit pagi. Duha akan bermula pada pukul 6.40 minit pagi, zuhur 12.26 tengah hari, asar 3.40 minit petang, maghrib 6.33 minit petang, dan isya pada pukul 7.44 minit malam. Dan bagi audi yang berada di daerah Blight pula, waktu duha akan bermula pada pukul 6.42 minit pagi, zuhur 12.28 tengah hari, asar 3.42 minit petang, maghrib 6.35 minit petang, dan isya pada pukul 7.46 minit malam. Jadi itu tadi kita kongsikan kepada Auda panduan waktu-waktu sembahyang negara Brunei Darussalam untuk hari ini, Rabu 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 19 Ogos 2026 Masihi. Dan Auda, selepas ini kita akan mengikuti inspirasi Huswatun Hasanah. Terus setia bersama kami di National FM 92.3, 93.8.
1: Hiduplah seperti akar yang menjadi penyebab setiap kebaikan, meskipun tidak pernah ada yang memberikan penghargaan. Oleh itu, kita ni berikan sesuatu yang luar biasa walaupun kita ni hanya biasa-biasa. Sekian daripada saya, Ustazah Zaki Hanani, hanya di National FM.

0: Inspirasi Uswatun Hasanah bersama Ustaz Farisal Ali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah kita ni sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin serta limpah rahmat dan petunjuk hidayah daripada-Nya jua, kita dapat dipertemukan lagi dalam rancangan Inspirasi Uswatun Hasanah untuk pertemuannya pada kali ini. Mudah-mudahan apa jua yang akan dikongsikan nanti akan dapat memotivasikan diri kita ni dan menginspirasikan kita ni untuk terus meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mencapai kecemerlangan hidup di dunia dan juga di akhirat seperti mana yang diharap-harapkan. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Persahabatan sebenarnya adalah merupakan salah satu nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ni. Tujuannya adalah untuk menguatkan ataupun memberikan kita ni semangat lagi dalam menjalani kehidupan ini. Mendapatkan sokongan yang positif, silaturahim yang positif, dorongan yang positif dan sebagainya. Sebab itulah dalam Islam, persahabatan bukannya sekadar perhubungan yang biasa-biasa, tapi ia adalah jalan untuk kita mencari dan memperolehi keredaan Allah Subhanahu wa taala juga. Dalam perkara ini, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan teladan yang terbaik yang mampu menginspirasikan kita ni untuk membina kecemerlangan dalam membina persahabatan yang kukuh, ikhlas dan penuh kasih sayang. Yang mana di antaranya yang boleh kita ambil adalah seperti berikut. Satu, persahabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlandaskan iman ataupun keimanan. Dalam perkara ni, cuba tanya diri kita ni masing-masing. Adakah selama ni wujudnya persahabatan di antara kita ni atas dasar keimanan? Wallahu alam. Yang pastinya masih ramai di kalangan kita ni yang bersahabat hanya atas dasar pekerjaan, atas dasar satu pasukan, atas dasar minat yang sama dan sebagainya. Sebab itulah persahabatan ini hanya terbatas pada perkara-perkara yang tertentu sahaja. Sedangkan asas kecemerlangan persahabatan yang sebenar yang diteladani ataupun yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah atas dasar keimanan. Sebab persahabatan yang dibina atas dasar keimanan akan membawa kecemerlangan bukan saja di dunia bahkan juga di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, persahabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dibina atas dasar kasih sayang dan empati. Dan dalam perkara ini, cuba tanya diri kita masing-masing sekali lagi. Adakah selama ni persahabatan yang kita dibina atas dasar kasih sayang dan empati? Wallahu alam. Tepuk dada, tanya iman kita masing-masing. Sebab ini dapat kita nafikan. Biasanya ramai juga di kalangan kita ni yang membina persahabatan bukannya atas dasar kasih sayang semata-mata, tapi hanya atas dasar hiburan dan sebagainya. Perkara ini jelas dan terbukti apabila ada di kalangan para sahabat kita ni yang berhadapan dengan musibah. Kadang-kadang ada di kalangan kita ni yang mengabaikannya, tidak mau ambil tahu, bahkan membiarkan para sahabatnya tu hidup dalam tekanan dan sebagainya, tanpa ada perasaan kasih dan sayang terhadap bisturang dan apatah lagi empati. Sedangkan kalau kita ni teladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda adalah seorang yang sangat menyayangi sahabat-sahabatnya. Baginda mendengar setiap permasalahan yang bisturang hadapi, baginda memberikan dorongan saat bisturang lemah, dan baginda juga sentiasa mendoakan kebaikan atas bisturang dan sebagainya. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda yang menjelaskan, tidak beriman seseorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menginspirasikan kita ni bahawa untuk mencapai persahabatan yang cemerlang itu, kita ni perlulah bersahabat atas dasar keimanan dan seterusnya mengasihi bisturang. Kemudian, apa lagi? Sebenarnya ada beberapa perkara lagi ya yang perlu kita ni ketahui mengenai dengan persahabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cemerlang. Selain daripada dua perkara yang saya sebutkan itu tadi, persahabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dibina atas dasar kesetiaan dan pengorbanan. Kemudian atas dasar kepercayaan dan keyakinan dan sebagainya. Persoalannya sekarang ini ialah, mengapa penting untuk kita mencapai persahabatan yang cemerlang? Pertama sekali, perlu kita difahami, membentuk persahabatan yang cemerlang ini mampu mendekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah penting untuk kita ini membina persahabatan atas dasar keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang seterusnya ialah persahabatan yang cemerlang itu juga akan menjadi sumber sokongan dalam kehidupan kita ini. Kemudian dapat membentuk perpaduan dan kekuatan ummah dan sebagainya. Jadi sebab itulah penting untuk kita memahami bagaimana konsep persahabatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita jadikan ia sebagai inspirasi dalam kehidupan kita ini. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saja dulu perkongsian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita ini pada kali ini. Semoga ianya bermanfaat untuk kita ini bersama. Dan saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Auda menerusi ruangan ekspresi pagi. Auda bersama saya, Izzatul Yunus, sehingga pukul 10 pagi ini. Dan di jam pertama ini, kita juga akan mengongsikan kepada Auda susunan rancangan untuk sepanjang pertemuan kita pada hari

0: ini. Yang mana kalau tadi telah pun Auda ikuti bersama is inspirasi Uswatun Hasanah dan juga doa duha tepat pukul 7 pagi nanti berita perdana ke udara. Menyusul selepas itu maklumat cuaca, maklumat air pasang surut dan di jam ketiga pula ada dunia hari ini dalam sejarah, juga laporan bomba dan penyelamat dan juga berita sukan ya dapat kita ikuti bersama pada pukul 9 pagi nanti dan menyusul selepas itu di jam terakhir kita ikuti bersama secubit fakta dalam ruangan inspirasi pukul 10 pagi hingga 1 tengah hari nanti ada dari kampung ke kampung bagi daerah Belait juga ada info tani dan juga lintasan sejarah dan dapat Auda ikuti nanti di sebelah tengah hari Sirah Nabawiyah dan Auda dalam ruangan Serambi Petang pula pukul 1 tengah hari hingga 5 petang ada berita perdana 1 tengah hari menyusul selepas itu maklumat cuaca dan sidang pengarang untuk edisinya hari ini ada juga info ASEAN petikan pelita online dan juga siaran ulangan bagi laporan bomba dan penyelamat dan seperti lazimnya di jam terakhir nanti akan dapat kita ikuti bersama info daerah untuk edisi hari ini dalam ruangan variasi senja pula pukul 5 petang hingga 8 malam nanti ya ada secubit fakta juga dunia hari ini dalam sejarah dan berita perdana ke udara 5.30 minit petang dan dapat juga Auda ikuti siaran langsung siaran ulangan ya bagi inspirasi Uswatun Hasanah dan kami bawakan juga siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan dan insyaallah dapat Auda ikuti juga kisah-kisah Nabi nanti ya dalam ruangan variasi senja dan terakhir dalam ruangan ritme malam akan dapat Auda ikuti info ASEAN dan juga dikir maulud insyaAllah sekitar 8.30 minit malam nanti dan sekitar selepas sekitar 9.15 minit malam nanti akan dapat Auda ikuti dikir Brunei satu pendekatan dan terakhir nanti Auda akan dapat kita ikuti bersama bacaan surah Yasin. Jadi untuk Auda pastikan untuk setia bersama kami mendengarkan kami di National FM menyebar informasi mencana inspirasi.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 23

23 dan 23 2911, sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya yang khusus Silawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan, Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan berangkat ke acara bergambar ramai bersama Kelab Bola Sepak di PMM. Majlis berlangsung di Stadium Mini, Jurudong Park. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia, pengerusi di PMMFC, dijunjung oleh Yang Amat Mulia, Pangeran Maharaja Setia Lailadi Raja Sahibul Irsyad, Pangeran Anak Haji Abdul Rahim bin Pangeran Indra Mahkota, Pangeran Anak Dr. Kamaluddin Al-Haj, Timbalan Pengerusi di PMMFC. Duli Yang Teramat Mulia berkenan bergambar ramai bersama para pemain, pegawai dan kakitangan kelab. Di PMMFC terdiri daripada 25 pemain termasuk 9

0: Berita Perdana dari Radio Brunei.
1: Usaha meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan kesihatan mental, khususnya dalam kalangan pejuang kanser dan penjaga pesakit kanser, terus diperkasa menerusi projek Second Chance atau Peluang Kedua. Projek kemasyarakatan di bawah program eksekutif muda kohort ke-11 itu menekankan kepentingan sokongan emosi, mengurangkan stigma masyarakat serta menggalakkan sikap lebih prihatin terhadap pejuang kanser dan penjaga mereka. Bagi menghargai usaha tersebut, petang kemarin diadakan majlis penyampaian dan penghargaan bagi projek berkenaan di Institut Perkhidmatan Awam. Penyampaian disempurnakan oleh Dr. Nur Farizal bin Osman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri. Projek tersebut diungkayahkan oleh 5 orang ahli kumpulan yang membawa mesej setiap insan berhak untuk didengari, diberikan sokongan dan peluang kedua untuk meneruskan kehidupan dengan penuh harapan dan keyakinan. Pelbagai inisiatif juga dilaksanakan bagi membuka ruang perbualan yang lebih terbuka dan mendalam bagi mengenai kesihatan mental dan pengalaman mereka yang berdepan dengan kanser. Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia diraikan setiap bulan Ogos. Tahun ini, sambutan bertema Penyusuan Susu Ibu demi permulaan kehidupan yang mampan memperkukuh amalan yang berkesan. Kemarin, acara bersempena sambutan tersebut diadakan di Hospital Suri Sri Begawan, Kuala Belait. Acara diisikan dengan pelbagai aktiviti termasuk ceramah, pameran dan kuis kesihatan. Acara seumpamanya antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan penyusuan susu ibu serta isu-isu yang berkaitan. Keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat A, S dan A CC Mei-Jun 2026 telah dikeluarkan. Menurut Kementerian Pendidikan oleh Jabatan Peperiksaan bagi peperiksaan Brunei Cambridge GCE, peringkat A 1,008 daripada 1,058 calon berjaya memperolehi sekurang-kurangnya 1 S dan ke atas. Bagi GCE peringkat A, 30 daripada 90 calon memperoleh sekurang-kurangnya 1 A dan ke atas. Selip keputusan

0: pihak berkuasa Indonesia meningkatkan usaha bantuan setelah gempa bumi 7.7 magnitude melanda wilayah timur Nusa Tenggara, mengorbankan sekurang-kurangnya 70 orang dan memaksa ribuan kehilangan tempat tinggal. Bantuan dihantar menggunakan perkapalan dari Jakarta, membawa bekalan makanan, kem dan barang-barang keperluan lain. Terdahulu, pentadbiran wilayah Nusa Tenggara mengisytiharkan darurat bagi wilayah berkenaan, satu langkah yang membenarkan pihak berkuasa mengerahkan penggunaan sumber dan pendanaan. Thailand akan merombak secara menyeluruh sistem kawalan senjata api di negara itu, merangkumi aspek pengimportan, penjualan, pemilikan, pelesenan serta pengurusan amunisi. Kerajaan negara itu juga mempergiat usaha mengekang pemilikan senjata api haram. Timbalan Perdana Menteri Tuan Pakon Neil Prapon berkata, sistem sedia ada perlu dimodenkan sepenuhnya menerusi pemeriksaan lebih ketat dan pengawasan lebih kukuh. Jelasnya, perbincangan awal mengenainya diadakan pada waktu terdekat sebelum penyelarasan tindakan susulan. Akhir sekali, sukan kontingen negara Brunei Darussalam bagi pasukan wushu terdiri daripada 6 atlet dan 2 jurulatih menyertai kejohanan sukan Malaysia Sukma berlepas meninggalkan negara petang kemarin. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei, Dayang Nur Faizah binti Haji Subuh, pemangku timbalan pengarah belia dan sukan. Atlet-atlet wushu negara akan mula bertanding esok dalam kategori taulu lelaki. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke acara bergambar ramai bersama Kelab Bola Sepak DPMM. Perhimpunan dan perarakan bagi majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara akan diadakan pada 25 Ogos. Ketua Pegawai Immigration Kanan dihukum penjara 14 bulan atas kesalahan rasuah. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmidah Lamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pukul 8 pagi.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni

hari ini di dalam syurga, Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.